Veronica Nyarodia, unasalimia Lona Wewe pamoja na Atilo Johnson, Rolin Akinya Ugenya, unasalimia Mapenzi Oberana pamoja na Mata Aponi Masubis Chunebe. Sherin Zawadi.

atieno nyire matalite ndelao gari nyatiga dongo nyiwa matalite ndenge onanga fredi doge nyire matalite ndenge onanga mama bende wache gime dwaro mama ya bere gisa gimere gimare sama nyire dwaro kongo nyatimaero sama nyire dwaro kongo nyatimaero.